Iha plano atau pasa fere sih Indonesia? Kita haluhang uzena fatin singkar Telkomsel, no enjoy asis internet baratu, kopa kote rumi. Kode dolar wasen tabus lima nulu, kita bela sisu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitun ida rua tolu, fitun rua, fitun ida pagar. Kali husi aplikasang My Telkomsel.

Atuhaten ini utang informasang kono bahasa udi seksual no reproduktiva, ita bele bolo gratuita balinya fuinsa ihan numero turma.

0: si Tuku Sanolu, Tosanolu Racing Rua. Radio Liberdade, Sanolu Racing Lima, Pontualu Megahertz.
1: Ala dari dia kresolog malaku binti serona nain radio liberdade sira hotu liberdade ia aning liberdade ia moris 95.8 MHz ini ya. Fila fali ho aura ia programa bibang solok. Ya nebe kolega sira hotu bas kolega sira nebe maka gore di down stay tune hela ia mila loro 95.8 MHz ini ya. Dari dia ketaluhan fatin request itu bosernya musika, dedike musika. Bet bosir na familia, kolega, kaya mana bema kaya bosir ha kara krikos ba, okay. Ami pronto di fresh musika ba kolega sira hotu ya. Nabi bilang sira hotu lam na fatin stay tune, dedike musika bet bosir niya familia, ya bet bosir niya fun story, kebala det ya. Okay, bem-vindo mas masir na bema ka fun tama mai, aplikasyon TikTok nini, dari dia klar solo, house lorita bosira. Barona musica ide hanessa musica abertura usi Tony Pereira one titulo a cotarella.

Ok, belum sih dari nama ke musik itu Ronana musika husi ya ada ini yang love in the dreams nama feel batis tu ni ya udah no depression ya pasti nabi maka orang usu musik ada ni lili pasti nabi maka company hala na fatin dari dia dan solak det gutere sonya belum sih solak nabi maka rehala na fatin dari dia ya bela request tu bosir nabi musik kari tu bosir hakara kusu musik rumah deh jam 25 bem-vindo det my frequency radio liberdade ya son seti dari dia situ dia dia ya na fatin stay tune audio fre audio sita bosir na musika lili bayi mi hirak na bema kakara ka rona musika lili baloron oh ini nih ya Nora, bem-vindo det ya. Ya ne mo sauna Fatin fai mo skumer kontak tu ba kolega Sirahotu, nomer makan esan. Itu itu 55 ruah hat si ya. No itu 55 ruah idanen tolu tolu. Nomer wan mesti atende te bosir nia kontak tu, obrigada ba fi, ne be maka tap tap on a layar no balansira. Bem-vindo det ya, mai ya frekuensi radio liberdade ni nia. Nabi Hansa, awak dah tahu nama musik ke? Hilai, kau itu bosir hakara krikus. Ya, kau itu bosir hakara krikus. Lalai typing, iya cry. Kau orang fatin yang itu bosir ni typing. Kau musik kan nabi maka itu bosir hakara dedik ke ba? Okay, kami pronto dia thori operasi musik ba kolega sirahodom. Okay, tirmai ita barona musika ihane musika husi sekare. Nibela leis den musika one titulu mai para hautau, ha toka ba. Karita bosira la tau, okay. Ya, aura nene ret ya. Nibe tirmai ita barona naringa mizininya one titulu tarum.

Babelu sira di make musique trono na musique usi mahola liam bierba odor no musique ne mos ya lori te bonya tuku senulo limno tu hat nuresin hat ne basar ne maka gore de dang kompani hela na fate stay de tiap frequency radio liberdade bakei klamar fuik no sira selk ne maka re hela stay tuned ti ham ne frequency la loro 95.8 MHz linia. Belum sih rawat tu, nafatin. Fahy mesti mereka kontak tu. Nomor makan esang hitu 5 hat 5 ruah hat sih ya. No hitu 5 5 ruah dan ingin tolo. Nomor masih ada di tempat sering kontak tu. Balorong oh ini nih yang kita halu ha kontak tu Maya. Nomor masih sering bema kagua ada yang hari ala kadroju Kevin. No sih reseluk. Nader dia kreti ya. Institu dia dia belum ke. Usi lucu santos ni dia pun dia kakak. No hira, hira maksudnya dalam sabah. Ya, rusa di sese, tadar dia, tadar sol, resin tu di sese dia, kira dari kemana kita nih, bimbindu deh, no. Davinya, Luis dos Santos, Jelia, Jelly Love Navio, dari dia, tadar sol, akhlat ya. Itu pernah ada musika, ya nih, usi dewasa 15 ini, ya, honi ya, titlu, aku milikmu.

Belum sih ready nama ke musiknya itu nona musiknya husi di 19 ini yang nama us publicidad itu nona ya melu Nelson da Costa Bria Germanio Fahek Dulcian dari dia itu kita pun sih rahot us itu dia dia ya ini nama us balu nabe maka gori di daun halu biasan hello usi capital ba munisipi usi munisipi mai capital na fatin dari dia kelar solo kita pun sih rahot us biasan dia kuda dua mata morisnya naik ya nama us basiran nabe maka gori di daun halu lasernya TV di bonga TV dari det bai ta bot sira hot spera kata ta bot sira hos kondisan lebe maka fit so dabel fit so dabel ya anita kitu shoru no sira selak na be maka rehala al shoy da der dia ket bai ta bot sira hot i stay tuned de ti hala lor 95.8 make hatch ninia fimer no sira selak da der dia ya kolega sira hot Apertun dari dia kembali terbuat sirah karaku semua sih karena mau kayak biarlah dia ya. No, pas hari bema kagak ada dong. Hal sebenarnya proses sudah itu baru balu fentang vali sekolah ya. Feri ada semana itu aku fentang vali. Ini bema aprendizase dan balu orang oh ini yang bawa ngaprobetes. Sebira kata, aprendi buat balu ya. Itu baru nanti musik ya. Iya nih, tambah. Ya, musiknya ini namus balon nabe maka gore de daun kompani hela. Bela request, karena kita basira karak request, oke. Bela det ya, ini ora pronto di oferesi musiknya ba kolega sir nabe maka gore de daun akompani hela. Ita sebarana ta musiknya ihani, musiknya husi klamar dini yang honetit lu selingkuh.

Akebelus jadi di rumah ke musik teronona, no musik usik, lamar dinian, honi ya titlu selingku, musik selingku lori tebawa na tuku senore senida, liminutu senore, liminutu tolu, nebetir filo fali maite sebarona drama kokosa, ya, nebeste tunde tiham nia frekensia radio libertadik.

0: Malu krona na instira, tuir mai, ita se akompanya radio drama Kukosa. Radio drama idane, produs, lihusi kooperasaun entre Sekretaria Estadu ba Igualidade, Sekretaria Estadu ba Komunikasaun Sosial, Governo Australia ne programa Nebilan, nebe implementa husi Fundasaun Asia, Conselho Imprensa, ZCMP, no Radio Comunidade iha Timor Leste. Ohin loron, ita se diskuti kona ba oinsa feto no manesira bere fotiasaun hodi prevene violencia. Iha drama ne, ita serona diálogo entre Helena, Asika, Rosa, Martino no Paulino. Sira seha tudo, oinsa grupo feto no manesira aprende husi experiencia moris oin hodi tauk bit hamutuk halo mudansa positivo iha relasaun no komunidade. Mai, itarona hamutuk.
1: Bon dia, bon dia. Emas jok mai hutu ka?
2: Sidau kida sika.
1: Oke. Okay. Entang hawa rumah tia kadeira sirane halo kabuar para orsida ita hutu turia sirkularan deit.
2: Sika, wa rumah bae, hau cek lai lista naran sirane bemak sidau kselune. Markita de Jul, Janina da Costa, Maria Sila Dora, Ernestina Pereira. Ah, Helena yang hati masih dah kata mau sang.
1: Ai, emas serne, atau mai encontro mak orang selidut nasi dah kumai deh ne. Ah, serabalu mai ona ne.
2: Bundia kolega sira.
3: Hai, bundia mana?
2: Mai liu tur tihan ne.
3: Oke, diak mana.
2: Sira sialu kena be.
4: Ah, mana Helena? Dalam rumah sira saya tur mai karek.
5: Mana Helena no kolega sira? Atu dihandit kata kita ni mana juana ni nyelang hadau tin nyosa. Nebi ni impresta usi tin ni grupo kreditun yang ni.
6: Heisa, hau musrona ni sang ni. Funa dauk mos nyelang usu tang osang. Mak nyelang ya atu fo. Nyelang bakurang ni telefoni. No bandu nyelang bele partisipai tin ni grupo ni.
2: Ah, nega. Hau tristi liu rona dene. Ite precisa halau batruma atu suporta mana juana.
6: Heisa. Kari kita tamas irane problema, bele halo atli utambania?
2: Ita lako idane atu akontese. Maybe kari kita bele hanoing hamutuk, bat nebedia katu bele ajudania.
7: Maybe oinsa, ita laos polisiane.
1: Hau hanoing mana Helena los, persisa halo bat rumah. Mana Helena nya hanoing oinsa?
2: Hau hanoing primeru kari kita bele buka tempu diak, benghirane lain say atu ita bizitania. No cek kataknya sente siguru iha uma. Dehan bania katak ni ala mesak, no ita iha bania. Ita bela kuliah honia kona bania opsaun sira. Fahim forma saun sira kona ba, organisasaun sira na be, bela ajuda feto sira iha situ saun hanesan iniang. No bela husu mana juana, saida maknia rasi kakar kalo.
6: Mana Helena, ne ideya dia klos, hawanu ini si apresiai dan eduni.
2: Karipa futuro mo, ita bela uja tempo balong he ita niya encontro mikrokreditu sira atu kuliah na kloke, kona ba ita niya rela saun sira. Dia kliu bang hira ida husi ita hasur hela problema hane sang mana juana niang ne, bele faha iha ne atunune ita bele hatena no suporta malo.
1: Mana sira, hau hanoing ni diak. May be, laos det mana juana maka suru problema ne. Iha mos, feto barak ya komunidade nebe experiencia violencia.
2: Ne los, kari kita ne grupo mos bele halo batruma atu ajuda ita ne membru sira nebe experiencia violencia hane sang funduski katu ajuda niaka.
6: Nemos ideya diak. Maybe dalam rumah kita mau susah lato. Kari kita bela halo encontro ya komunidade atau kuliah kono bahas untuk violencia contra feto. Tamane problema komunidade nian, laus ita niang mesak.
1: Los duni, se membru sira concorda, hau si kuliah o hau nyalain Paulino. Tamba niya mos, iha grupu mane niang, nebe kuliah kono bahas untuk dan emos iha komunidade. Ita bela organiza buat rumah hamutuk.
7: Haa, mansika, ne idea dia, ami concorda.

0: si Tuku Sanolu, Tosanolu Racing Rua. Radio Liberdade, Sanolu Racing Lima, Pontualu Megahertz.
1: Aku bilang sih ini macam musik yang teronana, musik yang si Galaxy Band ini yang hanya titel Liberdade. Musik Liberdade lori tiba ona tuku senoresin ini dalam minat tu hat noresin hat. Nabi pasir nabi makan gore di dalam liliu balu nabi makan prepara ona hahan mudia ini ya bom prepara sounded. Ya balu nabi makan gore di dalam. Sehana ini karena dia nasi demi tahan si dia balu tentena. Nabi mudi dia kembali solok lewat waktu bot sirah tu stay tune hari. Ya rona musik irak nabi makan memfresh sebaik waktu bot sirah. Itu baru nata musik yang bidik hari ini ya, hanya titel masih ada waktu. Waktu.

Oke, kalau kasih rawat dan makan musik ya ikus, baik tanya program Abi Bang Solok dan yang beriada yang ada sebarik di tiba-tiba sirayut. Ho tu ada usah te prosima edis sound, musik ya ikus, sonia titlus kiri du mundo.

0: senti il sapore. To tu curua lo rai. Radio Libertad. Se non lo resti in Lima, pontu walu megahertz.
1: Okay, musika Husi Afgan huni titulu Padamu Ku Bersujud. Hanesa musika bertura ba programa Meyu Dia Disang O Hing Nini Yang ya. Taman Lena Fatih hauni ya miri diek miriak solo det. Barona nai sirah tu maka ures nida daong. Sela tilung mahela loran sian nulu resin 5.8 MHz nini yang. Rona diek beto bot sirah tu. No almosu diek beto bot sirah ya. No ohin lorong ngasih lori to bot sirah kolia kona bali mentu. I tese kolia ko topiku hin lorong ini ya, tese kolia kono baruku no primero kolia lo kono ba orizen husiruku nini yang ruku maka aromatik ai horis aromatiku ne be valor as iha parte barak iha mundo no ema fiar kata kidine mosu iha India no sudeste asiatiku ihene be ruku uzona durante tinang rihun barihun ihe teng no mos ai moruk tradisional ya. Nune liutia tempu ruku nam kariba mediu oriente, Europa no Afrika tomos ihe Timor Leste. Ninia tahan matak no aroma neve makas no furak sahene san simbolu ide be pureza no sorte die kia kultura barak. No, ohin lorong ruku maka ingrediente esensial iha hahan sira hanesang molyu pesto, pasta nomosa ay moruk niang ya. Nune idene maka orizing husi ruku niniang. Tamane na fating hau niya mididiek mriyok solok, norona diek dit beruna nahi sira hutu maka ores nida daong. Sela tilung maya laloran sian uluresin 5.8 MHz niniang. Basira nebe maka descansa, oke descansa diek det. Namas basira nebe maka servisu hela, kita lu almosu tialai, no kuidadu na fating tebot sirenia ang ya. Nune itu irme hana fating lori tebot sira barona musika, husi Coldplay, huni titulu Fix You.

Iya plano tu pasa fira sih Indonesia. Kita haluhang uzena fatin sim card Telkomsel, do enjoy asis internet baratu ko pakote roaming. Kode dolar 2 sen tapus 5 nulu, kita bela sisu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitun ida 2 tolu, fitun 2, fitun ida pagar. Kali husi aplikasang My Telkomsel.

Hola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu, nebemak iha Dili. Aprovitasi su internet, baloron tolu, hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipu Dili det. Ativa saum lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh, pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uze iya Dili date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uze iya munisipu selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasesu internet toron tolu, popresu baratu no bele sedari makas, ativa pakote super baratu lokal agora keras.

0: senti il sabor to tukurua lorai. Radio Liberdade, se non lo resti in Lima, pontu walu megahertz.
1: Okay, musiknya Husiani Carrera hone titul Cintaku Tak Terbatas Waktu. Musiknya Irene Loriana Ita Bahaya Tuku Sanulu Racing Rua Lima Minutu Tolu Nulu Racing Nanya. Tamana Nafating, Haunia Mide Diek Mideak Solo, Corona Diek Dit Barona Nain Sira Hotu Maka Ores Nida Daung. Saya Lati Luma Hela Loran Sia Nulu Racing 5.2 MHz Ninia, Bum Aktividade No Bom Trabalho Baito Bot Sira Hotu. Nane Basira Nebe Maka Almosu, Almosu Diek Dit, Basira Nebe maka descansa, descansa dia kebetul buat sirahotu ya. Nune servisu kuda doang nafating, korazeng no vontare let betul buat sirahotu. No tuir mai hona fatin lori to buat sirah barona musika husi kitu belo honi titulu Murak Domin.

0: dia senti sabor to tukurua lorai Radio Liberdade senolo resin lima pontu walu megahertz.
1: Okay, musica rua ya husi song honi titulo Way Back Home no husi Backstreet Boys honi titulo I Want It That Way. Musica rua ne loriona ita behe tuku sanu loresing rua liona minutu lima nu loresing hat. Tamane na fatin hauni ya miridiek miridiek solok na fatin dit barona na isi rahutu maka uresin le daung. Sela tilo mahela loran sian nu loresing 5.8 MHz nini ya ngrona diek dit pita bot si rahutu bom aktividade i bom trabalho ya. Basira nebe maka karik almosu hela almosu diek dit namos basira nebe maka descansa descansa diek pita bot si rahutu. Nune na fatin korazeng no bontare dit pita bot sira hotu ya. I nune tu irmai na fatin lori ta bot sira barona musik ya. Husi, ake husi Asbak Band, hune titulu Rindu.

0: senti il sabor. To tukurua lo rai. Radio Liberdade. Se non lo resti in Lima, pontu walu megahertz.
1: Okay, dina maga drama husi kokosan ini yang waro yana ita bahaya tuku idal yana minuto tolu nulu racing neng. Tamane na fating hau niya meridiak meridiak solok na fating bayi tepot sirotu nebe maka ures nira daun. Saya latilung maya laloran si nulu racing 5.8 megahertz nini yang. Rona diak dit bayi tepot sirotu no bom aktividade bom trabalho ya. Nune ohing ita rona na drama hudu resan bito itu minutus. Tuir maya usia lori tepot siroporona lai musika husi Green Villa hone titulu domi maka kalau kau konyese.

Iya plano tu pasa fere sih Indonesia. Kita haluhang uzena fatin singkat Telkomsel, no enjoy asis internet baratu kopa kote rumi. Kode dolar wasen tapus lima nulu, ita bela sisu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitur ida rua tolu, fitur rua, fitur ida pagar. Kali husi aplikasang My Telkomsel.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: 95.8 MHz, sama tu follow hamnya belum ngerti programa, lorek solok badai sang ohin ini ya. So, agradece beta poser nama kuen participo no ya programa, media mutu ko belum ngereni. No, yang tish bereta poser rasa na fatin stay tune hela-hela loran sin ores 5.8 MHz ini yang mutu ko yanti ya. So, na fatin hato lorek dia, lorek solok bol fans, radio lupa dari setelah utuh siya toje, tantu hera larang, hera liur, ya dish pora ya. Nama korosnya kompanya mostly usi website radio lupa dari, radio garden, yanti lorek dia, lorek manik beta poser, karikala beta poser ne aktif vidarish oke bom aktividades no na fatim bom sintonija beta bosira balilu ball fans na korohin sene fatim stay ba midnight king ne hokara se acompañamos yante lorek diek de so ne sampe banya tenya programa lorek solo ke nete se ba se sangrua sang se tu kurwa to tu tolu sera na musika internasional ne maka trending ya Spotify no to usi tu kutolu to i Tuku hat serona muzika tetun serona makananu istanya kantor relara. Tamane beta bos serona korosnya sintonisa tetun nafatin hamutu koyanti ala loran shino resin 5.1 megahertz niang. Tambalen de muzika sehi hamus rubrika historia shiturok niang nebe makian tiselori to bos siraba. Rona hamutuk no agenda bati vidarish sira seluk tang nebe maka yang tiselori to bos siraba tin hamutuk kari kaya interesa kara partisipai yai aktividades sira ya. So, atuloy kita yung programa lorek solok barisang ohin niyang yanti selori to bot sira barona musika husinaf ne maka honya tilu terendap larak ito barona mutuk musika ne.

0: loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Dia kira nama ke musika seluk tang ni veterona hamu tu kono musika ni bukan anu se Justin Bieber hati itu sorry so musika ni publik hati nari hingga rasa nol racing itu nol gora down se trending ala Spotify. Tama ni betapa sering aku korang sintonisa kerja kerja kerana fia fal musika ni belarona Spotify atau platform media sosial sering kita belarona musika. So, itu pun saya conhece ana Justin Bieber, ne me kanisa cantor, compositor musica, della baraclinia mayo genre pop no R&B. No, alen dia husi Canada, ne itu pun saya conhece sintinya kare conhece ana tamanyamos sucesos no famosos di industria musica ni. No, sinya musica loro ente me tukuro limitro no resimalo, tamba ne helmeto balontan te serona rubrica. Ne be antes loro itu pun saya baronta musica, usi Ariana Grande con el título Petal.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Dia kita nama ke rubrik stories di rock niang. Nabe maki anti lori tabu saya baron hamu tu kona kona bamu di blues niang. Nabe maki lori ona ita bayi tuku rua limitu lima nulu racing hat. So yang tes pira tabu saya konyesi ona mu di blues ni existensia iha palku musik yang ini yang no sirnya musik ke balung musuh interona nebe hirak nebe koras ni sintoniza kar krona fio fal sirnya musik ne belarona Spotify belemos iha plataform media sosial sirnya memaka ita belarona musik ya tamana yang tina fatin hatau lorek dia lorek manik dit beta bos sirah hotu nebe koras ni tedam si na fatin sintoniza okay sintoniza dia na fatin dit beta bos sirah hotu no ita sebarona Música, selo que nem, nem vem a canar no russi, Taylor Swift, o título, Agus.

Ola Dili, spesial buat klienti murak Telkomsel Sirahotu, Nebemak Iha Dili. Aprovita siswa internet, baloron tolu, hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal, Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipi diri det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya diri det, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Karena kasih su internet orang tolu, pokresu baratu no velocity dari Makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.

0: Loraik solok, hak solok ba. Usi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahertz.
1: Dia kira nama ke musik yang sekrim sana titlu tan salah hati te musik kira ni aku nuh tara kelas ni galai. Okay, musik kira ni fain publik ya lorong tolu liba. Nama bahirak nama korang sintoniza. Kara korona belorong nafil fali. Ia sport. Ia plataforma media sosial mita belorong musik. Ano musik kira ni mas agora trending hela ya Spotify. Mas ke say publik ya lorong tolu liba. Mabe musik kira ni trending ona ya Spotify. Nama itu pun siramus belorong husine baya. Tambane yang tidak fatin atau lorek dia, lorek solok baita posir nebe ksena fatin sintuni zahela ba maung raul raul nyari yang bota bing, bota mos maung raul dia kelai, nebe yang tidak sepere itu dia kya. So, nafatin sintuni za dia kreat paul fans radio liberdade sera utusi ato je, tantur hiya rai larang, hiya dia spora, nebe mak babain sempre akompanya iha radio garden, iha live pagina Facebook ni nia, amni lorek dia, lorek solok baita posir ahotu ya. No, itu sebenarnya tentang musik yang si artis timur leste punya titlu Arogansia.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Dia kira nama ke musik ya, nabi terono hamu tu kono si artivis timur leste ni titlu arogansia. Nabi maklori ona ita bayi hatu ku tolu lim sunu racing walu. So yang tina fatin hatu lorek dia, lorek solo ku eta bosira, lili bol fans radio liberdade sri nabi maksena fatin sintoniza hela. Yang tina lorek dia, lorek manek beta bosira, kari kala wala ta bosira ni aktividadis. Belorong oh ini nia, oke bom aktividadis deh. So yang tina spirita bosira ni aktividadis ya lorek ne laho dia kya. No ba maluk seremo korosnya akompanya mo sia live streaming pagina Facebook ni niang bo ma akompanya det no yanti selorita inta posira barona musika husi calvario yo titlo monok no musika seluk.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Dia kira nama ke musika husiki ke martis hanya titlu hamutu ko o musika na genre ki jomba itu ane. Oke pasal nama corona kari ki jomba oke ki jomba itu balora ikni di bawah santer kari kalau itu tebat sernya TV daris. Na musika usi mu hala hanya titlu biar ba odro kloro ne tebat tuku tolu mitu hat nulu resin tolu. So husi musika ne yang tina efatin hatu balora ik dia kloro ik manek bayi tebat sira ne vaksin efatin stay. Ia live streaming pagina Facebook Radio Liberdade di Liniang, nomos Ia Radio Garden, Ia 95.8 MHz Liniang. Ia antin lorek dia, lorek manik bai tabut sira, helam itu balundang, ia antin sena fatin hoi tabut sira hotu, ya. No, ita separo na musika si Crimson, hoi atitlu haunya maneira, no musika seluk.

0: Loraik solok, hat solok ba. Kusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Dia kira nih mungkin musik yang lebih terkenal mutu kono husi Valdo Marshall yang titlu Vitima no musik yang si Crimson no yang titlu hanya manira. Nih memang kan esang musik yang ikut sebagai program lorek solo pada sang ini nih yang nutur main. Kita sih sang lain tambah sehe program espasu publiku. So, agradece bata bosan yang partisipasang durante oras ruangnya laran hamutu koyanti hela lorek yang resin 5.2 megahertz nih yang. No, husi studio hanya memang kamu tuh kono itu buat sirah. Adeus, sate prosimerisang kita setakah musik yang si Wispaker yang titlu Sayang Paksa.

Ya biru 90 sih rawat tuh ita fuin ronatan musik rua ira usi aziu ke kita hone mun hone titulu mundu ne kabuerno ira selo kusi basku gama hone titulu ronan iti kau. Ya musik rua ne masa lori ita ona ba iha tuku hat 5 minutu hat nul 5 minutu 5 nulu oras lori ikin yang i hakara ka toa kadesi tanpa maluk sirane be maka maluk ovintis radio liberdade sirahotu se mantaina faten ia frekuensia radio liberdade yang tamba ne maluk ovintis sira ita rela informasion siruk ia ne husi PNTL fosa informasion katak polisi nasional Timor Leste anunciu ba publiku publika anunciu ba regras no lei kontribusion sidadan Timor-Leste ba publiku dili internasional maraton 2026 maraton internasional ne se realiza iha lorong dia oitu di Agustus 2026 iha dili ho partisipasaun atlet nasional no internasional tambane PNTL husu kolaborasaun husi sidadaun hotu-hotu primeru kumpri orientasaun no instrusaun husi membru PNTL. Segundo, labele para kereta katau sesan iha dalam maraton tersiron yang fo dalam ba atleta no kereta emergensia. Tersiron yang kuartun yang haloti regras trafiko no sinaliza sang temporaria. Quinto, hameting hakmatek orden publika no respetu malu. Sestun yang konaba fo informasaun ba PNTL kari kare situasaun suspetu ka emergensia. Ya, malu komite sira irane maka informasaun husi PNTL ka Polisi Nasional Timor Lorosae konaba maraton internasional iha dili serializa iha dia 8 de Agustu agora. Tamane maluku intisira ita ronatan musika rua nebe maka hau prepara iha studio. Ida husi psikomologi no hone titulu Hanoing balorong Hanoing lorong kalang depois ida selokusi natureza kolaboro ho Itza Silva o de Doven. Tamane ita ronah mutu.

Ya birung obinti siro radio liberare siro hotu yana beret maka sintonize hela radio liberare yang lihusi FM 95.8 MHz ya ita fuen ronatan musika rua ido husi sikmolohi hone titulu Hanoing Lorong Kalang no ida selo kusi natureza kolabora ho Itza Silva hone titulu O de Doven. Ya, maluku inti sirah husi tuku hat loraik mai to iha tuku 5 minutu 5 Ya, ita fuing atuliza informasi yang barbara kona ba abizu nomos kona ba azena sirah. Tamane maluku inti sirah tuir mai ita ba ronan lai radio drama nenyang episode dasia kuliah kona ba feto nomane iha bit hodi prevene violensi. Tamane belon binti sirah ita ronan mutu.

Ya, biru no binti siroho tuh, hita ronatan musika rua, ida domin bosok ne, iya ne maka kerek salah los, domin bosok ne husi maung i pilonai, ma i ida fali husi jubatista, hone titulu mestri, spera kata ka musika rua ne, anime na fatin ita bot siroho ne, bele mantina fatin ia frekuensi ara di liber dari ninyang, ya, maruku binti siroho oras mos lori ita no ba iha tuku 5 minut hat nulu reseneng, musika rua ne hanesan, musika ikus bai tenia suru malu iha loraik mana kira ne, tanpa ne bele no binti siroho tu husi tu hat mai to iha tuku 5 minut hat nulu resen, neng, hato obrigado ai mbai ita bot sirne partisipasaun iha program. Mas pas pulgu hamu tuku hau i hau sak sumik hau ansel sak sumik an husi tebot sir deputer tilung tamane adios ate prosima edisaun.

Kailan dia ka lang sa lak bonai tiba malu ko vinti srana naino a kompanya na indra di liberar siro hotu a soru mal vale ha belong mari se studio radio liberar di li hoti ni program kala murak ba i edi sa oin kalan durante ora surone larang ia studio radio liberar di li program kala murak kan esam program na be maka dedikatur ke program na be maka ni masam durante lao iya ora surane larang hau situ kualut no remata iya tuku sanulu kalang oras Timor Leste tamane iya ora surane larang program kalamurak akara katu fo espasu libre ba ovinti sornain radio liberare sira hotu be ma kordang setiun lamae radio liberare dili lili wa kompanya la iya live streaming lili iya Facebook nomo sia TikTok radio liberare dili akara katu enjoy radio liberare dili ketalu amandela komentar mai atau nih hal rame radio liberal di Tili ya tapi tene program kalau murak nih vokal iba iya lemen sajen sira ino stoka musika sira nebe mak kita buat ciro tu mana mensajen mai iya studio gare kois nebe balon kare katu mana mensajen mai kare katu le ovin ciro tine komentar iya studio atau emang tu pel rona and then usum musika favorit rumah nomor telepon rumah pel kare ke informasi important di rumah iya itu pel partila pemalu iya kalang ida nam nebe uvinciro tu bele mana mensaje ma iya Facebook Radio Liberal di Dili hortem halela live ino mos bele mana mensaje mos iya Facebook Radio Liberal di Dili ka TikTok Radio Liberal di Dili hortem halela live eh ba mensaje siren be mana ma ya usidak belele tur mai haulori uvinciro tu nito tu ba kompanya lai muzika dahulu kita hatu lo kita nesuruh malu lili bayi oeng kalang yang muzika nabe mak belum harus perpara istori usi paiti ini yang paiti destirado hot muzika fung hot itu lo cruzeta hey tirmai tetap kompanya le muzika hot itu lo paiti ini yang hot itu lo cruzeta muzika fung mai tetap kompanya bakar kebalun sidau krona hey mai tetap kompanya mutu muzika fung usi paiti ini

0: Kalan Urat, Kalan Hak Solo, Usi Sigunda to Sesta, Tukualu to Tukusanulu Kalan, Radio Liberade, Sianulu Resin Lima, Pontualu Meke Harsu.
1: Dek maluku vintis ronan ain sirahatu. Ira nemek musika dahulu kira nemek belung maris toke studio hori lo ketine serumalu liba iha. Oin kalang ni yang iha ora suruan larang. Espera katak musika nemek fok solok wita hotu. Ante satu enjoy tan radio liba rada dili liliu iha kalan liliu programa kalamurak. Nemek hau belung maris lalu na fating hatu hau ni kalan dia kalang solok. Bonai tina fating. E bon sin tunisa e ben vindu ba o vintis ronain radio liba rada sirahotu nemek maka. Ordam akompanya hela non arah hau la mensi. Ona ida ba ida usi enome usi alfabeto usi A to Z kare kordam balu akompanya hela bo naiti e kalan special ba ita bo cirhoto na fat informa ba vin cirhoto kata kita ninya programa kalamura kanesan programa ida nebe maka dedikatori ga programa nebe maka animan sound e programa ne fokali ba e like komentar sira ya story nomas tu kamu toka musika sira ya story e namane e ora surin larang voice pass libro ba ita bo cirhoto akar kata mana mensaje mai hatu leo vin cirhoto ina komentar e komentar e akar kata ma akar kata komen akar kata komentar mai akar kata leo vin cirhoto ina komentar iya live TikTok lilu iya radio liber rada dili bele ino mos bele manda mensaje mos I lilu iya Facebook radio liber rada dili orzam halo live tamane o vinciro tu tur mai halo o vinciro ti tu pa kompanya no che kona mensaje sira ne pe ma ka mai da ko ne balu balu la sabar lo sen ma le mensaje o inkeres to la le fal to gor fal rai mamuk fal ma lita baruk fal hi hi mai ta lansule kirosan mensaje da urukida Osi aziu kiwan satu tiga empat tiga bona ti mau dia galai hehe bona mau sana mau aziu dia galai thank you barona osi mau metan bona kakak MC lai dia kana mau bona mau sana mau dia galai osi metan osi roni batas dia bona ti mau dia galai sempre dia konsep ane belum vali dia galai thank you barona ina mau mensaje seluk tan osi mana zinya hey hello mara iskalan dia baik tahu tu kalian dia mau sana bingku dia galai Thank you Barona ma. Hehe ya ma, selalu hadir ma. Ba family siru tu karek trona hela bonanti ba mos mau karek kerja untuk bela sore aku akan semua su karek bonanti lah ba mau. Hehe, maksud aku akan semua su ga. Mau mau ini helne mau. Ose ke merfi dia bonanti mau dia kelai bonanti mos. Oke mau la level la unia ne mak dia kalma tuan. Aku orang mak fanya buka tuir. Tama mesaj ini ne. Nia se private tuan fale. Mesaj ini ne takkan matan fale. Mensajen terlalu segredo. Oh, sini bim fa kisah tu dua satu dia. Bono mau dia kelai. Jadi kela musik ida mai ami maktur atela ne. Hehe. Dia, thank you Barona eh. Ba imi hotu, ba family siro hotu, ba naite. Livalita no si do di dia mau. Okay, putar lah ya bitu kamu lagu ida bahau ni do beng. Ela iya dili lagu ne judul hotu na domine hotu dunia na sa domingo no to ne hotu to buka falsi luk to he ozi melti bonaiti ake bona ma mosfal ma itara me tan faliona makne sana ma agu sante martis ne kala mosfal ma itara me faliona sana be na ma thank you barona Ose Scarfian bonati mau mari ami mak kompanya la mau lain live ne wow kalan dia mana mau sir hotu Ordan Rona Hela, a family Siroto, Ocean being Felicidade, okay, and a man Felicidade, gonna be. Hey, thank you, Basiste, Baron, and leave Valitan. Kalandiek Uzi Alfin, Kalandiek Mount, Kalandiek Mount, Kalandiek Mount, Diego Lies, Emperor Diego, and Sabellum Valley, Diego Lies. Hey, Bono, Diego, okay, Mani Laran Diego, Bono, Diego Lena Mount, Emperor Diego, and Sabellum Laran Diego Valley. How talk, Mac? Nara mak tau dia yang mana larang ini tau tak mahal modelu dia bufali. Ini mah romok mas doko ulung mana. Kan ma ema kono manara ini kono ane sini hal kok mas tengki tuir mana. Tapi ema nebe mak ema dia. Hatu nene vale hutu ema ne matang. Hehe ema hutu bela gapa no tani. Levali temu si bumper. Oke dia bonati mau sana mangku dia galai. Alif Ali Kedestan. Lifal kira san sini komentar mana selalu setia sampai mati hihi maknesa. Ida ni ita bel bul dia nabi ni bel bul dia selalu. Nee ita bel konta dia yang ya setia setia bar radio ya. Masalah setia bar main maksudnya setia bar radio. Thank you babi nabi makal kalan selalu hadir selalu komentar mai halu rame. Radio Libera de Dili, Lili program Kalamurek. Amutko hau he he. Rekosi la lagu si Fiel Batista nian. Oke. Okay. Dia kena mako fresh ba Fiel Batista ni osi bumper. Musiki Fiel Batista nian. Ake musiki Fiel Batista nian ire nebe. Moras nega. Ide moras nega, kanek nega, dodok nega ide nebe. Musika. Oh, dodok. Musika dodok lah. Yeah. Maksudnya fuan dodok, moras. Dek musik kita preparado husi filenya and then ursi dama kita gasba maris mak hadir ne halo itang matang moskeda sihi maknes anbi nian bin sira halo oi loro halo servisu barak mas ursi kita konten ya mutuk fala ne abin sirnia kolem bela la kone main sirnia kolem bela la ko iya mai fali bi sorry bin. Nebe nafati ita nafati yang butuh kasih para halu rame nafati radio he. Halu tak makan bin setia setia to dalam kelarang dait. Lakon sen racang fali. Mang bele tokel musik atau atimi anaru unggal semoga belele. Ati kitiki tiki tiki oi digi akruk maksud akruk soli. Musik imagine sound, okay imagine sound dia kau cek tok lai. Parese iha imagine sound, mabe ita sidak bele tokam komentar, ita sidak bele tokam sana. Oh imagine sound ne, feel ne imagine sound ne dia. Ita lete komentar ba ita gas musik ide imagine sound ne. Imagine sound, imagine sound. Belhe itu angalai, bro. Leif aletang hosi yan bing nona diam bono kaka rekosi la musika fuang la meeting ide bahunia pai ho familia siro hoto ihi fuang la meeting usi leten to krai ihi maksud masih dal lete mak la meeting mas krai kene meeting helang ake usi ake naldo mau maris kita luar cete mail tanggal 5 mau oke dia kehe dia kami alingku ihi. Aku fokus bahagian ni level vote kira sana bi. Mudah-mudahan naya kompanya proses urak ni liliba iya visa Australia ni yang nabe maka lasala iya lorong 5 nabe maka Australia sistema Australia komesa putarona liliba lotona Nabe ba ovinciru tu nabe maka find out register ba iya visa Australia nak kerja luar tanggal 5 check. Itu vote ciru tu ni email. Karek. Email makono mosu dian tepot liwe selesang balot. Ni aksoetia balete mak tu mun aksoetia asai turia leten tia mak setung. Mudah-mudahan bal-balun sai ba bal-balun makorta mak kompanya la radio mudah-mudahan bal-balun bele sai. Ya be kita lu halo rasa una fatin atun ini nai bele. Akompanya itu proses itu maknanya nor ronamus itu ni proses sudah korang dapat itu luta ya lah. Request yang musik ya still my latch sih still my latch bridge by Rodney oh agor ya okay agor musik agor phone tahu na dia kabi hentu abi hot check lah ya abi mudah-mudahan bal-bal liwe. Aw makan liwa korang itu radio lah ramai kita sih. Ma, for moral itu pak aling alisi tambah ni ya tanis file bat telefon ni file. Aling. Osi bawa phone ya Laisa. Osi Sonia. Mestra. Penati mestra. Mana suat sabde tu na mestra. Itu free handling. Mestra ni lamu sune mestra. Disculpa mestra. Penati mestra. Bele mano si batafa la mestra. Mestra te freng la mos, mestra la koi mano si ne bafa ne para. Nene tia mestra. Ie be na ruma hau la nene fa la musi da zura ne mestra. Au tek sana ba mestra, karek nomor se tibu karek bele mano si ne ba. Ga nomor fon tia na. Ai. emas narambe. Oh, se usado hela. Kanya la tama fal be nomor kanya form tiene kare. Bele se nen antam bele salim fal comentar ne para abele refal to kavi. Teves teves mensaje na ton hela ne. Onati mang mare estura hela toka hela ajuda toka hela musika laura ide mai ami maka hake abel ta shroom do tuju kaka. Okay, kalan dia pon mang sro tu service sudi ya kuria roan dia iya. Rai liur na ba eh. Okay, no phone tiana. Hey, na phone tiana. Okay, bele text mai. Ta bele text fal nomor. Au, nomor ide be. Nomor hau be. Text private ba. Au text private bana. Text private tu si TikTok. Bele check ye be TikTok.

Neso laya kata-kata. Soe. Soe. Bele bonita kata-kata simples de. Ani atu bonita msa fali ba mas ni kwanu kurti fali ta soe ga. Ita mane ni arga diri cuy. Sekarik ado, sekarik be adomi adomi karik tau kelakon karik adomi ba mas ni kontinua ba on selingko na fat ni mas ni ben member tahan kan fali ga soe soe soe buka fom. O se zer si ho dia mona mau bona mau so si rat ra ras racu moruk dia mona mau di dikela musik aseng ida maya gora tu rona ela mau nil ya dia. Thank you ba mau sir ma koin se ona gift tap tap layar sir ni to kona ba ga is kal mai tuan sa. O se bin floria flora dia mbora te mau to kela musika mai ami makarona ela mau nil ya musika dobeng haula formalisan. So leten makatene mai be mor. Kraik ni taruto antes dia nak saya tak kud saya tak bosok malu. Hihi maksud. Ah, mau batia loi lari lai. Hihi, mau batia loi lari lai. Hihi. Bono mau tahu lagu pulang itu lah dia. Ya racun moru kam nasa fali. Hihi, Flora. Dobeng haula fo malisha mba oho soleten makatene. Mas krai kita bosok malu fo ba malu tiona. Karaik tarutu tiona. Usi Nelson diang ke bonati fo ela kata kati de bau ni sobrino. No fre stress ela forsa van fatimania koraja na fatimania. Mama jure fola kata kata nama yang unia kolega Zefa maka gora tinggalan ni. Ia dapur ni semangat Fatima kolega hehe. Parece orang sema tama dapur ni hehe. Depois dia kawan hot parece enak sa. Sema kusi deh han parece lambe utuh lima sa usiliten to kerak sa maksud. Oh si Nathan dia bono mau dia kalau fola musik mai ami mak turun ella mau ni lian dia kusi deh maku fresh lah ba. Usi nafi dia bonatima susi altitude lokta dia mona maun tokala musika usi kalvari ni andia kama kofrese ba usi na mau minum bonatika kabun bonito kakabun itu bonatima uska kabun itu 11 hehe naimba wairoke naimba los palos hehe naimba be sardina siram haksha Lively then was Frederico Castorina Diam. Bono man fuele para pens bauniali ngorleki usi omo rupa. Nebe mako in halotina para pens baita botnia aling orleki nebe mako seika uin halotina. Mamos basilukta nebe mako in halotina para pens. Usi Tommy bento di mama amnia lalene. Ana ma music mensaje maklamosu. Au agora au fokus ila mensaje au usa ID rua makle. Mensajin laos fengan sene mai bekal kal sempran sene for music in my home okay for music in my hello moro ne maun die kursi de mako fresh la ba ke semangat eh mane mako no tama dapur ne how fear sa fet se ma keton no maun kark ne agradece ni usik ni stress ni stress bela lai tur dalang ne maksud mane fetot la ten tinga. Mau ajuda di kala musik bahu ni ya kolega I maunya ni bema kagora to bahela ni dia kursi dia mako fresh la ba bon soinya la ba ni me furak me dobe hehe ni thank you mam mau fuela para bens bahu ni aling atalai para bens bani ya usi Fatima dia bon mau to kala musik ha la formalisha dia kursi dia mako formalisha ba fuela kata kata dia kolega stress la tama dobe usi kala ni ya. Live falita mau ajuda didi kela musike ba unia ko okay denele tiene usi na fidia mau fue la musike pito gamania ba mau depo ia wai ura dia kursi dia usi hau mate ona he mate karik mate reto na ba kaisa ma gora mamuk bara closer Fatima suluhan lo se ana mau naran sene fal hau mate ona naran idi sene fal ni. Ponatian namang suri aku lihat sini namang. Thank you baron namangku. How mati on arah ID dia how mati on avali. Nara ini nanya sini avali. Ya tur vali maitan tapa nabi mana. Tala itu lah mensaj yang lain. Bila kalau nabi mana zinya. Nabi mana ni amanya ni nabi musiknya ni prepara rutiana. Nabi itu toka musiknya kan ladung barak ya. Because.

Aquí tenemos música, tristeza, aire. Va familia, va colega, va un vincero, tú no me acusas con. Te voy a tener familia, no me quita, voy a tirar a dormir. A no ser un pai mai. No más alguien, si no sé, lo que tiene fuerza, no falta un beta, voy a tirar. Y tenemos como Moris, Moris, ni la lago, como acá en esa, ¿no? Moris, thank you, mate. Mai be batir destino ne ma kita la simu realidad akora ko inta amu tu kela akora klorong apa ni usikela ita ni tristi mas mo risna la lak mas ane mo ki ita utaro malu mai be marong mak ne planu marong mak makado milio eman be mak kita dumi tamane mini bol seru tiap Kusi tenelet, nebe kita lu alor sana fatin basir hotu atau nesir ne klamar, bela kompai na fati da buat cira hotu eh. Mas ke sir ne isi ma klamu tu kanita buat cira hotu, mai be sir ne klamar no spiritu si na fati ya kompai ita buat cira hotu. Nebe forsa na fatin be ita buat cira hotu eh. Itu rumah itu musik ya cer, bonai timas. Amu serana musik ini kristilos. Sedang kau ni mai ama bot ni orang lain rua. Mungkin ia 2015. Mau tak bot hodi. Tu agora dalam ide si tau kaya tam. Lebih trist lah lima. Mama, juda fela parabéns ba Glorio Fernandes. Ya, parabéns ba ni eh. Ali Faleta, Nosi Roki, dia berikan nama. Ya, nada. Usia Binzelia, dia berikan nama. Ba musika saudara di senter namai. Hamu tu kona apa ya, diskansa ruang. Oh, mpai mai. Ya, itu namu di selu kene be. Talirtan. Forsa na fatin ba abi. Ba familia sirotu. Koraja na fatin eh. Li faletan si musika ne ma musik usi ego de musika ne so ke lo si tani fuan halo ite saudara es fal pasaru lo magnesa li faletan usian bin kandro mam payan bin paya di am bonati ma un salam ajira fal bonati ba ni mai ho pa ia ba kau di wa ke yo ne be kalan dia mo salam bin bonati salam mo ban bin ko nai ba 17 sira thank you baro na ba familia sira karika kompanya la ia Pau kau di wakil nebas pera kata sira aku nisa on bimak dia aku nisa bela lau sira nektib dado dia kena fatnya ikalan dia mau sebab mau ya kari kor sama kompanya lah nebi ya klarinya oke kita cek foto klarin mensaje mesti klarinya nyen aten mensaje kita cek lah ya Mau, mau azura foi la motive de baitania, mau ale ingen si ulai. Maksudnya am sania, ni halo konsa. Li falita mau foi la ni pono tiba paning men rua li li ye bike ke watu lari maka diki. Ibeu si dok pasira hehe. Ibeu si dok sana bani sira la sentida. Bani sira yang fet phone ten ke mai visita ga. Masa si ibeu si dok reti ami akarang ne fet phone sekali sekali be. Sekali sekali ten ke mai visita ami ba. Piste kuli la dia bat ne di situ sang muris ma kopri kan to ke ten ke dok usinang ama no musi tene bani sira ot. Parece lorong rumah, parece ke ita. Kamu tu kau sih, nabe babani sih roh tu, babani sih roh tu. Sepera katak bela komprai di situ sama tambah servis, Nabe kalan dia babani sih roh tu, lili awak tulari nabe, saudari dia kena fatin basira, mas bab family sih roh tu, Nabe bawa terbaik kena fatin bawa nubingku, saudari dia kena fatin. Nabe kalan dia mas bab family tu sebelah sih roh tu, Nabe mak kalau mesir narang kanya anak mau rake. Saya lupa tujuh belas lubuk ini sebagai alat ya na. Oke, live alat ya ni sempre kuliah let ema. Kita kuliah ema ba. Kita kuliah ema ni nunca mai show beneficio dia kita ba ite. Kita kuliah ema ite nunca mai salam mudah sa ba ite nian. Kita kuliah ema ite ni mesti pure liutan. Tamani akar katu ane sang ema kari favorit dal kita kuliah ema.
para tirar te contar a maneira de aqui. Lá foi benefício para ir, tá? É uma só tem de ir. É meio de contador, contador, ele é muito bom. Obrigado, Barak. Mamão, respeito. Kusi ki 17. Sempre hadir. Ok, ane bingku. Bonita 17. Há um ano em 17 me feito lá, ia final, ia. Ah, sorry, ai. Li fali tan osi mana diva. Ha, bonati mana di kela musik kira pa kolega ne be mak chato kela fuk. Zanza en zefa. Eh, kalan di kela besura ne be mak korjan chato kela fuk. Na kita lu chato kus krai ke, maksud niya be. Chato kus fuk tu krai kela be dan ne fel batir furen chato fel krai kira ne be ba. Eh, kalan dia pa mami siro tu yortu ma kompanya lah. Dia kela eh. Espera que até saudável não fatinha. Vou ativar a beta botiro, vou ativar na fatinha beta botiro, lilo e chalon chalon gira. Timor onde, mas que te buti mal na bele fálica. Ei, bele de cha. Timor onde, mas buti mal na bele sa. Mas que como isso. E lilo falitão, bah. Te timor, mas buti mal na bele rotune, malai, malai. Malai malai sih putih malu deh. Usi kerson suaranya mah aja udah di kira musik kira pak kolai kira mas lawat sama koi. Oke, makanan yang lama mantang bisun tahu usnat nih. Beli anoin sih. Beli anoin sih, mah besi lara peti hani sang ulu kona. Tamane mata nih ignorat ya. Mau ignore am saba mau ibe ita aprende be aprende domi la lag domi usine im sama kita to lua ibe thank you anu na fati nduni nisha sempre sa thank you anu nduni le vale tan mau en kala ne bonito vale thank you mai hey thank you bi bonito tur tempo sa fresco tur tempo sa Ane sama sama mami sih, bonita bonita le. Hey, kalau tuh festa lah fokele sa. Hey, live lagi tentang usia aku sih. Halo komik demais liu nih mam. Oin komik demais nih moras makne sama. Moris nih thank you enjoy, thank you content ina fati. Itu serius demais lah dia kemarin itu apa sih? Ada moras. Moras larang, moras lete musik kraiki. Maksudnya moras lete, moras kraiki ulat. Oh, sini bim paya dia mau. Sudah didik ya Oke, thank you banget bim. Oke. Mau, sudah didik ya lah musiknya. Bahwa ini ada doming nain tolu. Mako narang kiandro ade enzelanya. Wow. Nain tulu tiaw na eh. Laki urtang alinya tau na. Hehehe. Ini lah isya mau. Tapi kalian dia pak kiandro ade. Oh, zelanya urtang rona hera puno itu eh. Sekolah lo di dia. Thank you matene. Rona apa ama kuliah. Oh si ayahnya dia bono man suela musik ya ba mai sinya mai roja ho aling afeto. Ma corona ha mau nilian kalian dia beta bot siro tu ya bono iti. Aina. Hei, yang lebih payah menasa vali. Neto abing. Buat lalai jangan apa para ama apa be, ama apa be, ama apa be buka tangan. Ini kuliah lima rete. Mau sudah file telefon barinya. Ah lalai selabele barak demai sih ya mau. Pe itu nih be jarak sama sih nanti tuh asam siapa. Usik ba sih kuliah ba. Masa bing karena tuh askar kabin koko be. Lurutok be tali be rotali nih selek karau tak kuda tali. Tahu dia kak korong maka turi malet ailet ya mak saya tuntuk pada si asal lah saya mas kita halu tuir ya kita halu tuir ya tapi kita halu tuir aye aye latan eh mau ekspresi ni mak komik lah saya thank you banget bin nebe thank you bagi fe babe iPhone ini dah ini kalau keliru tadi kalau buat sefalan no feto ansi deh okay thank you Welcome. Mau fue el elefón para Leticia, mau fue el elefón para Leticia, ahora acompaña la mau ni live, ¿no? Ya calan día para Leticia, thank you, Barona, para Naiti, ¿eh? Estuda a lo de día, va a escuela, cara, focus a escuela, favor, la bela focus para jugar a su sira.
Selai ita laluri laluri ba dalam sesesunya selai ita lori malu ba ilaran vali no tasi bun vali. Lori ikusi tarapene vali. Kita ni sana. Thank you panabi bagi fe bagi bagi sana. Gipi gifal gif sore ya tim salafal kulifal maksafal. Mau fue la kalan dia ba dia ba apalinyo. Oh ama Maria Macron hela mau ni ya kalan dia ba pai mai harus sama kompanya lah. Thank you ba pai mai dia kalai. Kalan dia ba mau malak manten ronela mata biera. Meta Viera, no sé lo que tan hola menciona. Ok, Leticia Gostolos, ma un elefuan, ne. Se Gostolos un elefuan, car que te va a cacuta, Ne para halo tuire, La vía elefón ronativa, te va a levar en tour. ¿Y Cusmay? Un saba, hola tiene. Usi ex donancia. Mau ajuda fue la monati pa bin kristalina ailio. Wow, kalan dia pa ailio an siro tu moro metan siro tu dia galai. Nebe tur fal mai tan tapa ba fal nebe tamba. Usi Rafaela Rodriguez dia mam bona dia zure di kela la ku ite Miami ma kie beslau Macron hela mau ni live ni wau kala ni ba familia beslau siro timi dia kala eh thank you barona Usi Naila dia mam aja de fele le fuan rumah Miami sira do ku si inang aman wau baita bo siro tu me korda do ku si inang aman karek ordam halawela ita bo tu aktividad di rumah Ane san servisu kae, eskola ke, e bong situru baita bo cira hotu. Servisu dia, ka alau situru karek, bong situru, e bong servisu baita bo cira hotu. Ita doku sinang ama, laus tani tania karak, mai betan let nesi dade, tan let futuru, antang ita tek, antang ita tenki doku sitina familia cira hotu, mai beketa luar. Kontak tu gak, halu komunikasi sama Fatin, baik ini nang aman atau ne usu nang Fatin serne kondisi aman. Mas kita luar mas, halu rasa nang Fatin bapa iman, atau ne serne saudis mas bela dia nang Fatin, atau ne serang mas bela kompany nang Fatin tapi buat cerna prosesu. Kali ba, liga ba isturnya, mas liga ba be servisunya. Nabe kalan dia gitu eh. Aun SMS balon si dia kelar ni, mau dal rumah lari kerek. Hi latih nama dal rumah lari lari rumah lari kerek. Horef lagi, oh mau los. Okay berikan barap mau lefuan fura. Okay nara. Abi naila. Oh si Roy Costa dia mau fola kompromis bati Bernardo Besae Metinaro. Yeah kalan dia bati eh. Mau fola lefuan babar tu. Abar tu bobo bokok boy bon surbani eh o si apple sur yang bono suara musik Miami ya biasa gimana lah ya biasa gimana dia gelai thank you barona apel nebe tur fal mai tadi tapa fal nebe mana itu lah teni los Nebe mam fue la katakate ba tio Bernardo masita ra corona la musica la bal bal fue usu musica biterona la musica usi calvari nia ina mos ide ulo selai ruwa ruwa nu sira lita nene fale nebe terona musica usi calvari nia o titulo se magdada unia lima maita ta compagna

0: Aurora. Hafanon e Roman Dade. Segunda to sexta, Tukunen do Tukualu. Prepara e tania energia a tusimu loron fom. Radio Liberdade, Sianolo Resin Lima, Pontualu Mega Home.
1: Ita rona na musika sirane bela fanung ita husi itanya toba fati. Sesidak bele la bele obrija. Loke itanya matang honenik, no hader hodi hateke baliur. Hodi hari esperansa ne beheng hela ita iha dadarik manikidane.

0: Hola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu, Nebemak Iha Dili. Aprovita sisu internet, baloron tolu, hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza ia munisipu diri det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza ia diri det, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza ia munisipu selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Kara kasih internet torrent tolu, popres super baratu no velocidade makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.
1: Telkomsel, servijo domin. Oinsai te senti, are you ready to start your day? Hari itanya toman sira, hari itanya confianza, maski ta halo sala, ita continua laboing. Sala sira maka parte ida husi prosesu.